0: keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
2: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
3: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
2: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya, ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
3: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
4: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
3: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
6: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 14 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026, dan dapat kami pantau di sini jamaah Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
5: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh Kota Madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh Kota Madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: dengan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat

0: negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
1: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
0: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
2: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
0: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
1: Itulah tadi yang telah
0: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeay!

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi, dan baru lama kemudian bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Pagi. Kemarin adalah merupakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan juga hari yang kita sebut dengan menyembelih hewan kurban. Dan biasanya hal ini dilakukan untuk sebagai rasa syukur dan terima kasih, kemudian juga dibagi-bagikan kepada kaum yang membutuhkan. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan sekitar 1098 sapi kurban yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kabarnya juga bahwa ini dilakukan atau dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Dan tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Demikian penyampaian langsung dari juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong. Dan selain itu ada beberapa pihak juga yang menyatakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Esensi buku Prosa Tukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosa Tukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategi bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana yang saat ini mengudara dari Jalan Utara Mehmera dalam Kompleks Perumahan DPR dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, waktu berlalu pukul 10 lebih 9 menit saat ini ya. Selamat berkarya di hari yang baru. Semoga kita dapat menikmati sepenuhnya rangkaian aktivitas dan rutinitas lain yang kita jalani di sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang terkasih. Baik, updatean informasi pendengar, menemani Anda selain beberapa tembang manis yang sudah kami hadirkan tadi, satu informasi kami pilih untuk Anda di saat siang hari ini, di mana pesan Imam Uskup mewarnai pelantikan Dewan Paroki dan penerimaan Sakramen Krisma. Ya, saudara, dari fak-fak, pelantikan Dewan Paroki periode 2026-2029 dan penerimaan Sakramen Krisma di Paroki Santo Yosef Fakfak berlangsung hikmat dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin Uskup Monsinyur Hilarion Datus Lega pada hari Rabu 27 Mei 2026. Misa yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Timur itu dihadiri ratusan umat Katolik bersama keluarga penerima Sakramen Krisma serta pengurus Dewan Paroki yang baru dilantik. Perayaan berlangsung penuh sukacita dan penghayatan iman. Sebanyak 187 umat menerima Sakramen Krisma sebagai tanda penguatan iman dan kedewasaan rohani dalam Gereja Katolik. Sementara itu, pelantikan Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak menjadi momentum penting dalam mendukung pelayanan pastoral gereja untuk masa bakti 2026-2029. Dalam homilinya, Uskup mengajak umat untuk terus bertumbuh dalam iman serta juga menjaga kesatuan dalam kehidupan menggereja maupun bermasyarakat. Dia juga menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Menurutnya, kebangkitan Kristus menjadi dasar harapan bagi umat beriman bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Menjelang kenaikan Yesus Kristus ke surga dan peristiwa Pentakosta, Uskup menyampaikan bahwa para murid diminta tetap bersatu dan hidup di dalam kasih. Kehadiran Roh Kudus disebut sebagai sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan dalam kebaikan. Kepada pengurus Dewan Paroki yang baru dilantik, juga Uskup menegaskan jabatan dalam gereja merupakan panggilan pelayanan, bukan sekedar kehormatan. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat semangat umat paroki Santo Yosef Fakfak untuk terus hidup dalam iman, persaudaraan, dan pelayanan. Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Iya, pendengar manapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat. Kami masih terus dari Jalan Utara teruntuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran ini. Tentunya waktu terus menjadi pengantar yang baik untuk kebersamaan kita. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 10 lebih 33 menit ya. Selamat siang, selamat berapa saja untuk Anda sekalian yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas. Nah, sejauh ini kita melangkah dengan tugas-tugas masing-masing yang sementara Anda jalani ya. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ada yang saat menikmati liburan tetap berada di rumah ya, karena mungkin Anda melihat kembali situasi cuaca ataupun kondisi cuaca saat ini tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh yang sudah Anda rencanakan. Mungkin Anda juga berencana untuk mengunjungi keluarga yang ada di kampung-kampung pesisir yang berada dekat di wilayah Kaimana, tetapi ya mengingat ke kondisi laut, Anda juga mempertimbangkan banyak hal yang telah dipertimbangkan sematang-matangnya ya, sehingga mungkin Anda lebih memilih untuk tetap berada di rumah menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kami juga berharap pilihan lagu-lagu hiburan yang sudah hadir sejak pagi tadi hingga di saat ini tetap menjadi pilihan untuk menemani langkah Anda bersama dengan keluarga dan juga menemani setiap rangkaian tugas yang sudah dilaksanakan hingga di saat ini. Ya, satu informasi kembali pendengar dari Manokwari ya, Mendik Desmond Republik Indonesia tiba di Manokwari. Ya, Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti tiba di Manokwari pada hari Kamis ini sekitar pukul 8.30 pagi. Kedatangan Menteri didampingi sang istri bersama juga dengan rombongan disambut Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere, juga disambut Bupati Manokwari Hermanus Indo, Wakil Bupati Manokwari Mugiono, serta unsur Forkopimda, pimpinan OPD, dan sejumlah pejabat daerah di Bandara Rendani Manokwari. Ya, prosesi penyambutan berlangsung meriah dengan penampilan tarian adat Papua dan tradisi injak piring sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan yang datang ke tanah Papua. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting pendidikan di Kabupaten Manokwari. Adapun agenda pertama yaitu peresmian unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation ya, Manokwari di Kabupaten Arfai, dan pada kesempatan itu dilakukan launching amal usaha Muhammadiyah serta juga pembukaan rapat kerja dua pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat. Ya, selanjutnya juga akan dilanjutkan dengan meresmikan Satuan Pendidikan Penerima Revitalisasi tahun 2025. Yang mana sekaligus juga menyerahkan simbolis bantuan revitalisasi tahun 2026 bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari yang dipusatkan di SMP SMA Advent Manokwari. Tentu kunjungan kerja Menteri Pendidikan ya, Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Manokwari ditutup nanti dengan peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari di kawasan SMP Negeri 27 Manokwari sebagai salah satu sekolah penerima bantuan revitalisasi pendidikan. Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan sektor pendidikan yang ada di Papua Barat, khususnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Manokwari. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Anda masih terus menikmati persembahan hiburan dan juga informasi lainnya ya. Baik, pendengar, tentunya ya perlu kita ketahui bersama bahwa masa depan ya, masa depan AI ya, ini mengarah pada integritas mendalam ke dalam setiap aspek kehidupan. Nah, bagaimana teknologi ini bertransformasi dari sekedar alat menjadi asisten otonom super cerdas yang mampu mempercepat pekerjaan, juga bagaimana AI ini merevolusi sektor pendidikan dan kesehatan, sekaligus juga mendorong pergeseran besar di dalam pasar tenaga kerja. Nah, saudara, tentu lewat teknologi AI dan kemitraan industri, Binus University menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Bagaimana kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri kini semakin menjadi perhatian banyak orang yang mana di dalam menentukan pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka. Nah, kita melihat bahwa di tengah perubahan dunia profesional yang semakin nyata, yang berlangsung sangat cepat, orang tua kini tidak hanya mempertimbangkan kualitas akademik sebuah kampus ya, tetapi juga bagaimana universitas dapat membantu untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap menghadapi masa depan karir setelah mereka lulus nanti. Nah, untuk itu bagi banyak orang tua, melihat pendidikan tinggi kini tidak hanya dipandang sebagai proses akademik, tetapi juga bagaimana ini menjadi investasi jangka panjang untuk membantu anak-anak mereka nantinya memiliki kesiapan karir, serta juga mereka mampu mendapat beradaptasi di tengah perkembangan industri yang terus berputar. Nah, survei global dari Manpower Group menunjukkan bahwa ada sebanyak 77% perusahaan masih kesulitan menemukan talenta dengan keterampilan yang sesuai. Nah, kondisi ini sendiri menunjukkan bahwa tantangan saat ini tidak hanya terletak pada ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga kesiapan lulusan dalam menentukan kebutuhan industri yang terus berkembang di saat ini. Nah, saudara, selain itu juga perlu kita ketahui bahwa laporan dari World Economic Forum juga memprediksi bahwa sekitar 22% pekerja global saat ini akan mengalami perubahan sebelum tahun 2030. Yang mana nanti artinya generasi muda tentu perlu untuk dipersiapkan dengan keterampilan, dipersiapkan dengan pengalaman dan kemampuan adaptasi yang relevan dengan perkembangan masa depan. Nah, Rektor Binus University, Dr. Nelly Escom menyampaikan bahwa pendidikan tinggi saat ini perlu mampu memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan masa depan tentunya. Nah, mengapa di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, kenapa investasi jangka panjang untuk anak itu penting? Bagaimana mereka memahami teknologi yang terus berkembang itu harus mereka menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Mereka harus mengetahui lebih banyak tentang kemajuan-kemajuan AI yang ada,
yang mana pendidikan tinggi saat ini merupakan investasi jangka panjang, itu memang benar ya, bagi masa depan anak. Karena itu perlu mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman belajar yang tidak hanya kursus secara akademik, tetapi juga bagaimana ini menjadi relevan kebutuhan industri dan perkembangan global. Nah, tentu juga bahwa sejalan dengan kebutuhan tersebut, BINUS University sebagai perguruan tinggi swasta terbaik yang ada di Indonesia saat ini terus memperkuat pemanfaatan teknologi dan juga artificial intelligence atau AI dalam ekosistem pendidikan. Nah, pemanfaatan AI sendiri dan teknologi digital di BINUS tidak hanya hadir dalam proses pembelajaran, tetapi juga mendukung riset dan layanan akademik, student service, hingga kolaborasi dengan industri. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk memahami bagaimana AI dapat digunakan secara produktif, kritis, dan bertanggung jawab. AI juga menjadi bagian dari pengalaman belajar yang membantu mahasiswa mengeksplorasi ide, menganalisis informasi, memecahkan masalah, serta mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Nah, pemanfaatan teknologi AI juga dapat diperkuat melalui berbagai platform dan layanan digital seperti BINUS Maya, NEC, kemudian juga Nexus dan BINUS Support. Kehadiran platform-platform tersebut mendukung mahasiswa dalam mengakses pembelajaran, layanan akademik, perkembangan diri, serta perencanaan karir secara lebih terarah dan terintegrasi. Dan pada poin lainnya yaitu agar tentunya anak mampu ataupun mahasiswa nantinya yang telah mengetahui lebih banyak tentang AI ini, belajar lebih banyak tentang perkembangan-perkembangan yang ada di dalam AI, tentunya dengan teknologi digital yang ada, tentunya mahasiswa mampu mengakses beragam kebutuhan pembelajaran. Nah, tentunya juga disampaikan di sini bahwa melalui BINUS Maya, mahasiswa nantinya dapat mengakses berbagai kebutuhan pembelajaran dan aktivitas akademik secara lebih fleksibel. Sementara itu, Nexus sendiri mendorong mahasiswa dalam menavigasi perjalanan belajar, perkembangan diri, serta perencanaan karir yang lebih sesuai dengan minat dan tujuan masa depan. Di sisi lain, BINUS Support menjadi bagian dari layanan mahasiswa untuk membantu menghadirkan pengalaman layanan yang lebih mudah diakses, lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan BINUSian dalam bidang riset, pemahaman terhadap AI turut juga menjadi bagian yang paling penting untuk mendorong pendekatan penelitian yang lebih adaptif, berbasis data, relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun industri. Hal ini sejalan dengan upaya BINUS untuk membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi tetapi juga mampu memanfaatkannya dengan menghasilkan solusi. Nah, pemanfaatan AI dan teknologi tersebut juga diperkuat melalui kolaborasi dengan industri dan program employability melalui jejaring industri dan layanan karir. Mahasiswa di sini diperkenalkan pada perkembangan kebutuhan dunia kerja, termasuk bagaimana teknologi digunakan dalam berbagai bidang profesional. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami AI sebagai konsep, tetapi juga melihat bagaimana penerapannya dalam pembelajaran, riset, layanan, dan kesiapan karir masa depan. Nah, sebagai bagian daripada pendekatan tersebut, BINUS University juga menghadirkan berbagai program memberikan fleksibilitas dan juga pengalaman belajar yang lebih luas bagi mahasiswa seperti minor program, mobility program, dan multi kampus program. Nah, melalui minor program, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mempelajari bidang lain di luar program utamanya, gunakan memperluas kompetensi dan perspektif lintas disiplin ya. Nah, sementara itu juga mobility program memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di kampus BINUS lain maupun institusi mitra internasional, sehingga mahasiswa dapat memperluas exposure global dan pengalaman lintas budaya. Nah, pendengar, itu tadi tentunya salah satu
informasi. Ya, untuk informasi ini juga teruntuk bagi Bapak Ibu ataupun anak-anak, ya Bapak Ibu yang sedang mencari kampus-kampus terbaik ya untuk buah hati ataupun untuk anak-anak, tentunya BINUS University ini bisa menjadi salah satu kampus terbaik yang bisa membantu Anda untuk mempersiapkan masa depan anak-anak, apalagi mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja nanti. Karena memang berbagai program-program terkait dengan ya pengalaman-pengalaman pembelajaran yang terkait dengan teknologi AI dan juga bagaimana kemitraan industri tentu sudah diterapkan ya menjadi sebuah pembelajaran di kampus BINUS University ini. Baik, updatean informasi lainnya juga pendengar kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Kaimana Siang, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan masih terus kami antarkan menemani Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan kita menikmati separuh perjalanan hari ke-28 ya, di bulan Mei. Tidak terasa ada begitu banyak drama cuaca yang sebentar panas, mendung, dan kembali juga diguyur hujan ya, meskipun tidak deras hari ini. Ya, itulah cuaca yang terkadang tidak menentu. Tentunya untuk prediksi cuaca dari BMKG juga kami berharap ini menjadi panduan lengkap Anda untuk memulai aktivitas di sepanjang hari ini, yang mana dengan mengetahui cuaca Kota Kaimana di sepanjang hari 28 ini juga membantu Anda untuk melakukan tugas-tugas rumah ya, yang pasti Anda juga mungkin akan menunda beberapa perjalanan Anda ke suatu tempat dikarenakan juga keadaan cuaca hari ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang positif Anda bersama dengan keluarga, meskipun tetap berada di rumah. Tetap jaga kesehatan ya, agar tidak gampang sakit di saat masuk ke hari kerja nanti di bulan yang baru, yaitu di bulan Juni nanti. Lagu-lagu hiburan, informasi masih terus hadir menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menikmati setitik rintik hujan yang membasahi Kota Kaimana hari ini ya. Menjadi harapan di setiap kali kita menikmati berkat yang ada, termasuk bagaimana Anda bisa menikmati hari ini. Setengah hari kita boleh melewati berbagai aktivitas rutinitas masing-masing, meskipun mungkin Anda tidak bisa bepergian lebih jauh ya karena kondisi cuaca hari ini. Tetapi bagaimana Anda bisa menikmati satu tempat terbaik meskipun dari rumah, untuk bersyukur bersama dengan keluarga, menikmati setiap keindahan dan kebahagiaan. Tidak terasa kebersamaan kita dari pukul 5 pagi tadi akan berakhir di pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Semoga setiap kebersamaan ini membawa kebaikan untuk Anda yang menikmatinya, yang selalu setia bersama kami di Pemancar FM 96,3 MHz. Dengan berakhirnya lagu dari Segara dan Adira hingga Kau Tersenyum ya, lagu ini sekaligus juga menjadi tembang pisah kita. Saya Desi sekaligus pamit undur diri. Selanjutnya ada rekan Meiko Manufandu yang akan hadir menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya pamit, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

Salam jumpa aja untuk pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Siang untuk hari ini di tanggal 28 Mei 2026 dengan ragam informasi pilihan dan juga rangkaian hiburan yang akan kami hadirkan temani ruang dengar Anda di edisi siang hari ini. Lagu-lagu dari daerah Indonesia Timur mewarnai ruang dengar Anda dan juga informasi-informasi terupdate yang kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id. Selamat menikmati suasana hari ini meski cuaca kota Kaimana ya tidak bersahabat ya. Hujan di siang ini tetapi tidak akan menghalangi Anda yang tengah menikmati suasana libur, terlebih juga masih di momen hari raya kurban bagi kaum muslimi dan muslimat di tanah air maupun yang ada di Kabupaten Kaimana. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk semuanya.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Dari mana pun Anda berada, penggunaan plastik hitam untuk membungkus daging kurban masih sering ditemui saat perayaan Idul Adha. Nah, padahal cara ini dianjurkan, ya, caranya tidak dianjurkan karena berpotensi membahayakan kesehatan. Plastik hitam umumnya merupakan hasil daur ulang dari berbagai limbah, termasuk bahan yang tidak diperuntukkan bagi kemasan pangan. Nah, dalam proses pembuatannya, plastik jenis ini kerap mengandung zat kimia berbahaya seperti pewarna sintetis dan residu logam berat. Nah, jika digunakan untuk membungkus daging, zat-zat tersebut berpotensi berpindah ke makanan dan menimbulkan kontaminasi. Nah, selain itu, plastik hitam tidak memiliki standar keamanan pangan, berbeda dengan kemasan khusus makanan. Plastik hitam tidak melalui uji kelayakan untuk penggunaan tersebut. Nah, distribusi daging kurban sebaiknya memperhatikan aspek higienitas. Penggunaan kemasan yang tidak aman dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, mulai dari keracunan hingga paparan zat karsinogenik dalam jangka panjang. Nah, sebagai alternatif, masyarakat dianjurkan menggunakan wadah yang lebih aman, contohnya kantong plastik bening berlabel food grade atau wadah ramah lingkungan lainnya. Selain lebih sehat, penggunaan bahan tersebut juga membantu mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimbun.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Mami Adiko.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my.
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomandi. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Apa yang cukup? Ya, Singapura Open lah biasa lapangan. Terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Siang ini Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Kamis 28 Mei 2026 masih dalam suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah. Di antara kami akan menghadirkan serba-serbi kemeriahan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha ini kembali membawa suasana penuh kebersamaan di berbagai daerah, hingga tradisi khas masyarakat yang selalu hadir pada setiap tahunnya. Dan Idul Adha juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar warga. Kemeriahan Idul Adha dan serba-serbinya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan hadirkan mengenai suasana libur panjang Idul Adha, di mana libur panjang kali ini dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, untuk berpergian juga ke tempat wisata hingga pulang ke kampung halaman. Sejumlah titik transportasi, destinasi wisata hingga pusat keramaian juga dipadati warga sejak awal libur panjang dimulai. Dan ini juga menjadi momentum bagi perputaran ekonomi masyarakat khususnya di sektor pariwisata dan kuliner. Nanti akan kami hadirkan juga bagaimana situasi terkininya di ruang dengar Anda. Kemudian kami hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan tema menjaga bersuara untuk terus lindungi dan sejahterakan P3K dengan narasumber anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera. Kemudian sore nanti pendengar kami juga hadirkan program Idul Adha di mancanegara bersama PPI Turki. Dan tentunya kami juga hadirkan peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menghadirkan topik apa saja yang akan dibahas nanti. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Ada minuman botanikal tradisional Kuni Mahaise menjadi salah satu kekayaan lokal khas Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kini mulai menarik perhatian masyarakat. Diracik dari bahan alami pilihan dan diwariskan secara turun-temurun.

0: Sukun. Minuman herbal tradisional ini dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. Bersama reporter Jumel Johan.
1: Pemirsa RRI, minuman botanical tradisional Kuni Mahalse dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Proses pembuatannya masih dilakukan secara alami dengan memanfaatkan bahan-bahan pilihan serta kearifan lokal. Bukan hanya itu, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga Kampung Peta, Kecamatan Tabukan Utara dan sekitarnya.
2: Minuman botanikal tradisional Kuni Mahalse menjadi salah satu kekayaan lokal khas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki manfaat kesehatan sekaligus mampu menyegarkan tubuh. Diracik dari bahan alami pilihan dan diwariskan secara turun-temurun, Kuni Mahalse kini mulai dikenal sebagai minuman herbal tradisional yang berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Selain memberikan sensasi segar, minuman botanikal tradisional ini dipercaya membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, serta menjadi alternatif minuman sehat berbahan alami tanpa campuran bahan kimia berlebihan. Pelaku usaha minuman botanikal tradisional Kuni Mahalse, Nuril Tadore, mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi yaitu keterbatasan peralatan produksi, termasuk kebutuhan mesin pengolahan kuni yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas produksi.
3: Jadi ini minuman botanikal. Minuman botanikal itu berarti minuman rempah. Nah, kemudian di minuman ini yaitu komposisinya di situ ada bahan yang bahan utamanya itu adalah kunyit, kemudian asam jawa dan gula merah. Nah, kunyit itu mungkin sudah banyak yang tahu Pak, fungsi dari kunyit itu mungkin dia adalah antibiotik alami, sehingga diterpadukan dengan asam jawa juga. Asam jawa juga itu membantu buat membersihkan kotoran di dalam perut kita.
2: Sementara salah satu konsumen, Sindita Tipang, juga mengungkapkan minuman tradisional tersebut memberikan rasa hangat dan membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima.
4: Dia ada bermanfaat untuk orang tubuh, kita kan konsumen so 2 tahun lagi ini. Nah, bermanfaat itu bagus sekali untuk orang pendidikan tubuh, apalagi kita ini sibuk delivery jualan dok. Jadi kita setiap sebelum delivery itu kita minimal 1 botol Kuni Mahalse itu. Nah, kalau kita mau delivery itu kita lebaran enak segar noh. Nggak ada rasa capek begal-begal setelah minum ini Kuni Mahalse.
2: Dengan potensi yang dimiliki, Kuni Mahalse tidak hanya menjadi minuman tradisional kebanggaan masyarakat Sangihe, tetapi juga berpeluang menjadi identitas produk unggulan daerah yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor UMKM lokal.
1: Pemirsa RRI, demikian produksi minuman botanikal Kuni Mahalse dari Kampung Petak, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat

makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Rodangdut Dangdut adalah kita masih terus temani Ruang Deranda di perjalanan siang hari ini. Sudah menemani kita hingga di pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Salam kompak aja untuk semuanya. Dari ujung Jawa sampai ujung Anda Air, dari Ure sampai Pigo, sampai ya dari Sabang sampai Merauke. Kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini, yang pastinya senggol aja nih buat yang lagi pantau di seputaran Bum Sursana. Ya, selamat siang saja buat Bunda Ayu, Bunda Sri, selamat siang. Salam Pro Dangdut yang lagi monit di seputaran Kampung Baru, Kampung Trikora, ya yang ada di seputaran Kroy, juga yang lagi monit di Kampung Jawa. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk semuanya. Cuaca Kota Kaimana masih ya terus diselimuti dengan awan gelap dan juga hujan yang membasahi bumi Kaimana ya. Semoga siang hari ini tetap menyenangkan untuk Anda. Meski aktivitas yang Anda jalani di hari ini ya mungkin terhalang, tetap bersama Atat yuk untuk semuanya. Saya temani siang ada dengan teman-teman bulan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menerima

anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua, di antaranya 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Semoga terhibur aja. Oke, dibuat yang punya Tanggromi juga ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga cuaca di sana tidak hujan ya. Oke, selamat siang dan selamat mendengarkan aja. Untuk yang lagi monit di seputaran Kota Jayapura juga selamat siang.
1: Tarik sis.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam kamus

Dasar bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka.

yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor syndrome yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor syndrome sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor syndrome cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor syndrome memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor syndrome seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor syndrome seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor syndrome adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikolog atau psikiater.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian perundang kami cukupkan hingga di sini. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
2: Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
3: Sari berita. Bupati Fakfak Samuel Dahlan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak pada Rabu 27 Mei 2026. Hari Raya Idul Adha dimaknai DPD LDII Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Hatijah Bajo, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama. Bupati Fakfak Samuel Dahlan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak pada Rabu 27 Mei 2026. Kehadiran Bupati bersama masyarakat menambah hikmah suasana ibadah Idul Adha tahun ini. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Fakfak menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada pengurus masjid. Penyerahan tersebut berlangsung di halaman Masjid Agung dan disaksikan para jamaah yang hadir. Sapi tersebut merupakan salah satu hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Fakfak. Hewan kurban itu disembelih bersama hewan kurban lainnya di Masjid Agung Fakfak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samuel Dahlan menyampaikan harapannya agar daging kurban dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang menilai Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial. Menurutnya, semangat berbagi harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Penyerahan sapi kurban berlangsung penuh kebersamaan antara pemerintah daerah, pengurus masjid, dan jamaah. Masyarakat juga Maksud kami, masyarakat yang hadir tampak antusias menyaksikan prosesi penyerahan hewan kurban tersebut. Momentum Idul Adha di Kabupaten Fakfak tahun ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Semangat gotong royong serta kepedulian sosial diharapkan terus tumbuh melalui pelaksanaan ibadah kurban. Hari Raya Idul Adha dimaknai DPD LDII Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Laporan Niko Aflaubun.
4: Saudara, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDDI Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Untuk tahun ini, kegiatan penyembelian hewan kurban dipusatkan di Masjid Nurul Iman Fakfak dan melibatkan pengurus serta jamaah LDII. Ketua LDII Kabupaten Fakfak sekaligus Ketua Panitia Kurban 2026, Abu Talib Rumagesan mengatakan, Idul Adha mengajarkan umat Islam untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, semangat kurban menjadi pelajaran agar umat Islam mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi maupun urusan duniawi.
5: Hari Raya Kurban adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Ibrahim rela berkorbankan dan menjalankan perintah Allah meskipun sangat berat. Dari sini kita melihat bahwa kita sebagai umat Islam untuk belajar mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi. Di sisi lain, kita diajarkan bahwa untuk mengorbankan harta dunia untuk mencari ridho-Nya Allah. Kemudian hewan kurban yang kami lakukan pemotongan ini berjumlah 10 ekor. 2 ekor kami hibahkan ke Masjid Bomberai, PC LDI Bomberai, dan 8 ekor di DPD LDI Kabupaten Fakfak. 10 ekor sapi ini adalah bentuk swadaya murni dari jamaah LDI untuk mereka bisa berbakti dan merelakan dan mengorbankan kepentingan dunia untuk menjadi contoh dari Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan dan perintah Allah. Itu kita laksanakan sesuai dengan aturannya.
4: Ia menambahkan ibadah kurban juga mengajarkan umat Islam agar rela mengorbankan sebagian harta dunia demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Idul Adha tahun ini, LDII Fakfak menyembeli sebanyak 10 ekor sapi kurban yang merupakan hasil swadaya murni jamaah LDII. Dari jumlah tersebut, 2 ekor sapi disalurkan ke DPC LDII Bumberai, sementara 8 ekor lainnya disembelih di lingkungan DPD LDII Kabupaten Fakfak. Abu Talib menjelaskan proses penyembelihan dan distribusi daging kurban dilakukan sesuai ketentuan syariat dan mengutamakan masyarakat sekitar lingkungan masjid.
5: Penyaluran hewan kurban ini terutama kami penyaluran untuk warga di sekitar lingkungan LDI Masjid Nurul Iman itu sebanyak 100 orang. Kemudian untuk jamaah sendiri sekitar 160 orang. Itu. Kemudian yang kita distribusikan juga kepada pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yaitu NU Muhammadiyah. Kemudian di pemerintahan itu termasuk Forkopimda. Ya, harapan kami ke depan bahwa warga LDI lebih aktif lagi dalam rangka menanamkan ketakwaannya dan keimanannya betul-betul sehingga di tahun-tahun berikutnya lebih mengorbankan hartanya untuk kepentingan ke jalan Allah atau kepentingan ke sabilillah.
4: Ia berharap Idul Adha tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum memperbaiki kualitas iman, memperbanyak rasa syukur, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat. Demikian, Niko Aflobun melaporkan.

0: Suasana hikmat dan penuh kebersamaan mewarnai pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur, Kabupaten Pakpak. Ratusan umat Islam memadati masjid untuk mengikuti sholat Idul Adha yang syarat makna, spiritual, dan pesan pengorbanan. Laporan Anwar Lamohan.
1: Perayaan Idul Adha tahun ini di Kabupaten Pakpak, khususnya di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Pakpak, berlangsung penuh makna bagi umat Islam yang hadir. Ibadah tersebut dipimpin oleh Imam Haji Ismail Iha dengan Khatib Muhammad Ayub Syamsul dan penghantar khatib sekaligus Bilal Muklis Namudat. Seusai sholat id, khatib diantar oleh penghantar khatib di atas mimbar sebagaimana cuplikan berikut.
2: Allahumma salli wa sallim ala asrafil arfi wal ajam wa imami makkah wal haram pamambah ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jidahu ya rabbi syarafau wa karamau wa mahabatau wa ta'zimah.
1: Dalam khutbahnya, Khatib Muhammad Ayub Syamsul mengatakan, bersyukurlah bagi orang-orang yang sempat di hari ini melaksanakan ibadah Idul Adha bersama keluarga dan kerabat. Menurutnya, ada sebagian orang yang tahun lalu bersama dan tahun ini boleh jadi tidak bersama keluarga karena telah dipanggil Yang Maha Kuasa.
3: Boleh jadi di antara kita ada yang di Idul Adha tahun yang lalu masih sempat bersama-sama dengan orang tuanya, masih sempat bersama-sama dengan ayah ibunya. Tapi di Idul Adha tahun ini, boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bisa lagi bersama dengan mereka karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ia juga menyoroti Idul Kurban merupakan sesuatu yang mulia sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya tidak ada amalan anak cucu Adam yang lebih mulia dari amalan di 10 Zulhijjah.
3: Ibadah kurban adalah ibadah yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adamiyun min amalin," tidak ada amal anak Adam, tidak ada amal anak cucu Adam yang lebih mulia di 10 Zulhijjah ini. Apa itu? Min iraqatid dam, menyembeli hewan kurban. Wa inna hala ta'tiya yaumal qiyamati, hewan-hewan kurban itu akan datang di hari kiamat nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan ibadah kurban. Bikuruniha, dengan tanduknya. Biaslafiha, dengan bulunya. Wa asyariha, dengan kukunya. Tanduk, kuku, dan bulu merupakan sampah, tetapi itu datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampah saja datang menghadap Allah, apalagi dagingnya, apalagi lemaknya, apalagi kulitnya, semuanya akan datang kepada Allah bersaksi bahwa kita telah melaksanakan amal ibadah kurban.
1: Perayaan Idul Adha di Kabupaten Pakpak tahun ini tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga sarana untuk memperkokoh tali silaturahmi dan meningkatkan keimanan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa menyertai umat Islam di Kabupaten Pakpak dan sekitarnya. Anwar melaporkan.

0: Ustadz Utsman Abdul Malik mengajak kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha Masjid Al Munawwarah Fakfak untuk merenungkan sejauh mana kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam menjalankan ibadah sholat lima waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Besar Al-Munawwarah Fakfak berlangsung khidmat pada Jumat pagi. Para jemaah memadati masjid untuk mengikuti ibadah sekaligus mendengarkan khutbah yang disampaikan Ustadz Utsman Abdul Malik tentang makna pengorbanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbahnya, Ustadz Utsman Abdul Malik mengajak umat Islam menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan bahwa jemaah takbir yang berkumandang di seluruh penjuru dunia menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan seluruh umat Muslim termasuk jemaah haji yang berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Ia mengatakan Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban maupun pesta makan bersama. Menurutnya terdapat nilai besar yang harus dipetik dari perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai teladan keimanan dan pengorbanan.
2: Momentum di Idul Adha bukan hanya sekedar kita merayakan hari penyembelihan saja, bukan hanya sekedar kita

Al-Muslim berserah dirilah kalian kepada Allah. Idza qala lahu aslamtu li rabbil alamin. Kemudian beliau berkata, aslamtu, sesungguhnya aku sudah berserah diri li rabbil alamin, kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Perhatikanlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ibunda Hajar mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Ibunda serta Nabi Ismail alaihi salam di padang yang tandus, maka Ibrahim tunduk tanpa protes. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam beserta Ibunda Hajar mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam, anak yang dinanti bertahun-tahun dengan hati yang teriris. Yang kemudian beliau juga tunduk serta patuh tanpa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anaknya Ismail alaihissalam, ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana mendidikkan seorang ayah dan ibu, yang kemudian terlontar dari ucapan Nabi Ismail alaihissalam,

0: inilah gambaran anak-anak yang soleh melalui pendidikan orang tua yang soleh dan soleha.
1: Dalam penjelasannya, Ustadz Usman menyoroti ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di padang tandus. Ia menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tunduk dan patuh tanpa membantah meski perintah tersebut sangat berat dijalankan.
0: Yang mana sifat ini pun juga diwarisi

Kita hidup di zaman fitnah, kita hidup di zaman godaan syaitan. Hati kita seringkali goyah. Sudahkah kita tunduk dan patuh akan aturan Allah Subhanahu wa taala? Istighfar

0: Ustaz Usman juga menyinggung kondisi kehidupan umat manusia di zaman modern yang penuh godaan dan fitnah. Ia mengajak jamaah untuk menundukkan sejauh mana kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ibadah salat 5 waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim. Sementara itu, melalui momentum yang mulia ini, ia mengajak untuk bersama-sama menanamkan dalam hati bentuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Januardi melaporkan.
1: Sebanyak 43 personel Polres Fakfak dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pengamanan dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolres Fakfak dengan menetapkan personel di sejumlah masjid dan titik keramaian guna memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman dan tertib. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana mengatakan kehadiran personel kepolisian bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat menjalankan ibadah Hari Raya Idul Adha. Selain melakukan pengamanan, personel juga melaksanakan patroli dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung di berbagai distrik di Kabupaten Fakfak seperti Distrik Fakfak, Pariwari, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Kokas, Karas hingga Bomberai. Sejumlah masjid yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah di antaranya Masjid Agung Baitul Makmur, Masjid Al-Muwahidin Pasar Torea, dan Masjid Nurul Iksan Bomberai yang dipadati jamaah sejak pagi hari. Secara keseluruhan, pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Fakfak berlangsung aman, lancar, dan kondusif tanpa gangguan menonjol. Polres Fakfak juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama serta bersama-sama memelihara keamanan dan kedamaian di Kabupaten Fakfak pasca perayaan Idul Adha. Sebanyak 10 ekor hewan kurban berupa sapi disembelih di sekitar Masjid Al-Munawarah Fakfak. Laporan Januardi.
0: Saudara, Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak Muhammad Zain Lamonca mengatakan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Fakfak kepada pengurus dan panitia kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Menurut Muhammad Zain Lamonca, hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dikurbankan bersama hewan kurban lainnya yang diterima panitia di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak. Ia menyebutkan hingga hari pelaksanaan Idul Adha, panitia telah menerima total 10 ekor sapi kurban. Ia menjelaskan dari total 10 ekor sapi kurban tersebut, 1 ekor merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia, 1 ekor dari Bupati Fakfak, dan 1 ekor dari PT Pelni Pusat, sementara 7 ekor lainnya berasal dari kelompok jamaah Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak.
2: Setelah sholat Idul Adha di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak, diserahkan langsung hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia oleh Bupati Kabupaten Fakfak kepada pengurus dan ketua panitia kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak untuk dikurbankan di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak. Sampai dengan hari ini kami terima untuk dikurbankan di Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak sebanyak 10 ekor. 10 ekor diantaranya dari Bapak Presiden, kemudian dari Bapak Bupati Fakfak, dan juga dari PT Pelni Pusat. Yang lainnya 7 kelompoknya itu dari kelompok jamaah Masjid Besar Al-Munawarah Fakfak. Kami melihat situasi dan kondisi, apabila bisa hari ini kami akan selesaikan di hari ini. Kami sudah dibagikan dalam beberapa seksi, yang terakhir nanti saat pembagian, kalau semua sudah selesai dikurbankan dan kita sudah melaksanakan penimbangan, dan kita akan salurkan kepada yang berhak menerima. Yang akan kita bagikan tercatat sebanyak 350 lebih.
0: Ia menambahkan berbagai persiapan telah dilakukan sejak 3 hari terakhir. Panitia bahkan menggelar 2 kali rapat koordinasi serta rapat pengecekan akhir pada malam sebelum pelaksanaan Idul Adha guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain itu, Muhammad Zain Lamoncah juga mengajak seluruh jemaah untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum mempercepat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi antar sesama. Januardi melaporkan.
3: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot di

dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

39 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Pendengar, umat muslim di jalur Gaza merayakan Idul Adha tahun ini dalam suasana penuh duka di tengah perang dan krisis kemanusiaan. Tradisi Idul Adha yang biasanya identik dengan kebersamaan keluarga dan penyembelian hewan kurban kini berubah menjadi kesedihan akibat konflik berkepanjangan. Melansir dari Al Jazeera, Kamis 28 Mei 2026, banyak warga Gaza kehilangan anggota keluarga, rumah, dan mata pencaharian akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat hampir 73 ribu warga Palestina tewas sejak perang berlangsung. Konflik juga menyebabkan jutaan warga kehilangan tempat tinggal dan hidup di kamp-kamp pengungsian. Banyak warga Gaza kini tinggal di tenda kecil tanpa fasilitas memadai di tengah keterbatasan hidup. Situasi ekonomi di Gaza juga membuat tradisi kurban hampir tidak dapat dilaksanakan. Dan Yayasan Amal Ru'ya menyebut musim kurban tahun ini praktis terhenti akibat penutupan perbatasan dan kelangkaan hewan ternak. Selain itu, lonjakan harga yang sangat tinggi juga menyebabkan warga Gaza tidak menyembelih kurban pada Idul Adha tahun ini. Harga seekor domba di Gaza kini mencapai antara $4.500 hingga $6.000 Amerika Serikat atau sekitar 80,5 hingga 107,2 juta rupiah. Harga tersebut jauh meningkat dibanding sekitar $350 Amerika Serikat atau 6,2 juta rupiah sebelum perang. Banyak lembaga amal akhirnya memilih membagikan daging beku sebagai pengganti hewan kurban hidup. Pasar-pasar di Gaza tampak jauh lebih sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi karena daya beli masyarakat terus menurun akibat perang dan krisis ekonomi. Di tengah suara takbir yang masih terdengar dari kamp-kamp pengungsian, warga Gaza menjalani Idul Adha tanpa perayaan besar. Mereka masih menghadapi kehilangan, kesedihan, dan ketidakpastian akibat konflik yang belum berakhir. Informasi lainnya, pendengar, Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Program Gaimana Sore masih terus temani Ruang Dengar Anda. Pendengar, pemerintah memberikan insentif pajak bagi penulis yang merupakan bagian dari stimulus ekonomi periode semester 2 2026. Saat ini para penulis diberikan insentif pajak penghasilan final sebesar 1,5% dari sebelumnya sebesar 6%. Erlangga berharap pemberian insentif ini dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan pemberian insentif segera dilaksanakan karena menurut Erlangga terkait dengan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. PPH final ini diberlakukan untuk semua penulis yang membuat buku atau memiliki nomor buku standar internasional. Aturan pemberian insentif juga akan diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Keuangan.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir dua abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank,

informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. Kelima, informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana. Sudah pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ragam musik pilihan masih terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Sudah pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti Mozaik Indonesia Berjaringan.
1: Versi pertama, polisi menangkap seorang wanita yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kadit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili mengatakan, mereka dapati identitas pelaku pada hari ini langsung melakukan penangkapan di salah satu ruang kontrakan wilayah Pasar Rebo. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa kemarin dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku berinisial AK terlibat langsung berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian. Wanita tersebut tanpa melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembeli sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedy Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Ya, kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya, itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau pelopor digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: vida hasta Chita.
1: Prier, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikom dari wilayah perbatasan Antikom Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang

0: menurun. Tetapi rasa pendaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
0: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
1: Ya, selamat sore.
2: Iya.
1: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
2: Ya, astungkare okay. Ada aja.
1: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses ya. Pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
2: Iya, kebetulan saya 90% di online.
1: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
2: Perkembangan usaha itu lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
1: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
2: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
1: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
2: Kita manfaatkan Facebook.
1: Terus siapa lagi? Apa lagi?
2: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
1: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
2: Lebih cepat di online.
1: Online, iya. Salah satunya TikTok.
2: Iya.
1: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
2: Iya, saya live 4 jam per hari. 4? Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
1: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
2: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
1: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
2: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
1: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
2: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
1: Iya.
2: Prinsip saya.
1: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
2: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
1: Oke.
2: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
1: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
2: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus, itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya Mbak Desi setiap harinya itu.
2: Harus target diri kita.
1: Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsi. fungsinya seperti itu?
2: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
1: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
2: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
1: Iya benar, oke, iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
2: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
1: Oh gitu.
2: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. Dua minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
1: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
2: Sekarang sudah.
1: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Ya. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
2: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
2: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, nggak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.

Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Dan sudah pukul 17.54 menit, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Tarhim dan Azan Maghrib untuk sore ini.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta, wanita yang menjadi belahan jiwanya, wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya, saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan, belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Pendengar, Forum Pengurangan Risiko Bencana diharapkan dapat mampu memperkuat mitigasi dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Forum ini tentunya dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal di daerah. Forum ini juga didorong untuk bisa memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan risiko.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Prosato RRI Kaimana. Sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur dan saatnya saya Mega pamit dari ruang daerah Anda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini dan kita akan jumpa di edisi lainnya.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kita akan membahas topik yang menarik. Sabar akankah menyakitkan? Banyak orang bilang, "Aih, jangan terlalu sabar, sabar subur, lama-lama masuk kubur." Hah? Masa? Ini ungkapan yang ingin menyatakan bahwa kalau terlalu sabar, itu rasanya kamu nelen sendiri. Gitu ya. Nah, untuk nggak nelen sendiri, Anda boleh berkonsultasi di 0813-351-711-811 atau 0878-790-58229. Pendengar, sabar adalah satu sikap untuk menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap mempunyai nilai tinggi serta mencerminkan kokohnya jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi tingkat kesabaran yang dimiliki seseorang, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditonjolkan oleh seseorang. Sabar merupakan salah satu cara yang baik untuk mempertahankan pernikahan. Dalam hal ini, hubungan Anda dan pasangan. Membangun kehidupan pernikahan bisa dikatakan gampang-gampang, namun sulit. Karena setiap pernikahan pasti akan menghadapi berbagai masalah, seperti komunikasi, keuangan, ekonomi, hubungan menantu dan mertua dan anggota keluarga lainnya, perbedaan latar belakang, dan masih banyak lagi. Hal-hal yang kecil bisa jadi masalah besar jika Anda tidak mempunyai perasaan atau rasa sabar. Dan masih banyak lagi. Ada faktor yang ikut berperan dan penting, yaitu sabar atau kesabaran. Maka Anda akan dimampukan menghadapi berbagai-bagai tekanan tersebut. Nah, pasangan dapat saling mendukung agar pernikahan berjalan dengan baik. Ya, karena mempunyai sikap yang sabar itu. Sebaliknya, pasangan yang tidak bisa menahan emosi, amarah, dan memilih mendiamkan satu sama lain akan membuat pernikahannya rentan dan goyah. Pendengar, lalu bagaimana kita melihat atau kita dapat mengetahui ciri-ciri pasangan yang mempunyai karakter sabar? Kesabaran berkaitan dengan bagaimana kemampuan seseorang mengendalikan dirinya dengan baik. Yang pertama, ia lebih suka mengalah. Ia tidak suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Sebaliknya, ia lebih suka mengalah. Jika ada perbedaan pendapat dengan orang lain, orang sabar dapat mengendalikan diri untuk berdebat dengan orang lain. Mungkin dia berargumentasi atau berdebat, tetapi dia punya pengendalian diri yang baik. Yang kedua, mudah memaafkan orang lain yang berselisih dengan dirinya. Dia selalu memiliki cara untuk memaafkan orang lain. Karena tidak mudah emosional, dia selalu menunjukkan sikap yang bersahabat dan hangat. Yang ketiga, orang sabar bukan pendendam. Pengendalian diri sangat-sangat baik. dan tidak terpengaruh atas perkataan atau persepsi orang lain terhadap dirinya, dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Artinya di sini tidak terpengaruh dengan perkataan ataupun persepsi orang lain terhadap dirinya bukan berarti dia masa bodoh, bukan, itu negatif ya. Tetapi dia memahami dengan baik mengapa orang itu mempunyai persepsi yang buruk terhadap dia. Dia sabar, dan itu juga mungkin ya, mungkin secara diam-diam merupakan koreksi jika memang apa yang menjadi persepsi terhadap dia itu sesuatu yang benar, sehingga diam-diam dia mungkin mengambil sikap untuk memperbaiki. Kemudian orang sabar itu rasional dalam bertindak. Ia berpikir sebelum mengambil keputusan maupun bertindak. Tindakan-tindakannya tidak gegabah, sehingga cenderung akan merugikan diri sendiri. Maksudnya begini, kadang-kadang orang bilang begini, suaminya sabar banget ya menghadapi istrinya yang kayak gitu. Istrinya itu apa ya, galak, egois, dominan, tahan ya. Nah, menurut kita itu akan merugikan dirinya. Tetapi bisa saja menurut dia tindakannya cukup rasional. Karena untuk bertindak sesuatu, katakanlah menegur, bertindak tegas dan seterusnya, dia mempunyai pikiran-pikiran yang lebih dalam. Artinya ini efeknya apa? Oh, ada waktu, nanti saya akan tegur dia dengan cara saya. Pasti dia mempunyai cara yang rasional. Kemudian orang sabar tidak egois. Ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, sering mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri, karena ia menghindar untuk merepotkan orang lain. Ini beberapa ciri orang sabar. Seperti saya katakan, kadang-kadang kita menilainya begini, rugi amat loh, sabar melulu. Sabar ya kamu menghadapi si anakmu yang nakal begitu, atau sabar ya menghadapi mertuamu yang materialistis begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya pastikan bahwa orang-orang sabar itu mereka mempunyai pikiran yang rasional, sehingga mereka juga mempunyai cara. Ada beberapa contoh yang konkret, ya kita nggak perlu bahas di sini. Sabar, orang sabar. Tapi ketika dia melangkah, dia mengambil keputusan, kadang-kadang orang merasa bahwa itu keputusan yang nggak benar, tapi menurut dia benar, gitu ya. Siapa yang bisa menilai seseorang benar atau tidak dalam keputusan-keputusan penting, keputusan-keputusan besar? Tetapi menurut saya, ketika sebuah sikap diambil dalam batas-batas kesabaran tertentu, tentu juga mempunyai risiko yang besar. Nah, pasangan yang sabar lebih mampu fokus pada tujuan pernikahannya, karena lebih rileks dan tidak terbawa pada perasaan asumsi yang negatif, sehingga dia tidak mudah meledak amarahnya karena dapat mengontrol stres dengan baik. Orang sabar itu biasanya dia sikapnya rileks aja. Kamu mau apa? Arogan terhadap saya? Nggak apa-apa, saya mah santai aja. Tapi kalau saya mengambil keputusan-keputusan yang cukup rasional, kamu akan kaget, gitu ya. Untuk menghadapi orang-orang penyabar seperti ini, ada orang yang mempunyai sikap terbuka, artinya ketika dia sabar tetapi ada waktu dia membicarakannya dengan Anda, yang membuli dia, yang menghina dia, dan seterusnya. Tetapi ada orang yang juga sabar dan diam, dan dia hanya bertindak. Dalam hubungan antar pasangan, hal seperti ini cukup berbahaya, sehingga Anda juga sebagai pasangan harus mengerti ada batas-batas kesabaran seseorang. Untuk itu, bangunlah komunikasi yang baik. Karena ketika orang sabar mengambil keputusan, tentu dia sudah berpikir dengan matang, positif maupun negatif. Anda dapat melakukan komunikasi atau konsultasi dengan kami di 0813-3157-11811, atau Anda dapat me-WhatsApp kami di 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, lebih baik menjadi orang yang proaktif daripada reaktif. Pasangan yang proaktif biasanya selalu menunda untuk bereaksi jika dia menghadapi persoalan atau tekanan. Dia akan menunda untuk bereaksi terhadap masalah yang dihadapi, berbeda dengan pasangan atau orang yang reaktif. Pasangan seperti ini merespons sesuatu dengan cepat, sehingga seringkali menimbulkan masalah baru jika reaksi terhadap masalah tidak tepat. Pasangan seperti ini biasanya mempunyai sikap dominan dalam berkomunikasi atau membuat keputusan tanpa berdiskusi dengan pasangannya, keluarganya, atau rekan-rekannya. Bedakan hal yang penting dan tidak penting. Orang sabar biasanya dapat membedakan dengan baik hal yang penting dan yang tidak penting, sehingga dalam bereaksi dan memberikan tanggapan, jarang sekali ia menyakiti pasangannya atau orang lain. Misalnya ada teman atau keluarga yang bergosip tentang dirinya atau keluarganya, maka sebagai orang sabar ia selalu memikirkan prioritas untuk bereaksi. Orang seperti ini yang ketiga adalah religius. Biasanya pasangan yang sabar kehidupan rohaninya baik, ibadahnya teratur dan menjadi prioritasnya. Karena untuk belajar menahan emosi dan amarah, diperlukan energi yang ekstra agar sang penyabar tetap tenang untuk menghadapi masalah. Kemudian lebih berempati. Bersabar membutuhkan keterampilan empati. Artinya, Anda mencoba untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian, dia juga coba untuk memahami penting atau tidak, hanya untuk melihat apa yang menjadi permasalahan dari satu perspektif saja. Dan dia selalu menghormati apa yang menjadi keputusannya. Pendengar, seringkali seperti saya katakan tadi, bahwa orang sabar itu, dia selalu membuat keputusan-keputusan yang mengejutkan. Ya. Dia selalu terlihat lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Dan dia sudah berpikir dengan matang, baik buruknya, positif dan negatif. Dan ketika itu terjadi, baik yang positif maupun negatif, dia siap menghadapinya. Dan dia juga punya alasan. Orang-orang sabar itu mempunyai ekstra energi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Berbeda dengan orang yang reaktif. Orang reaktif itu biasanya saling menyerang, berdebat dengan ketat, kadang-kadang tidak ada solusi. Sebab apa? Dia juga ngotot. Argumentasi-argumentasi dia, pemikiran-pemikiran dia, dan mempunyai kecenderungan sulit menerima pendapat orang lain. Dia pikir dia adalah satu-satunya orang yang paling benar. Dan kita bisa melihat itu di media-media sosial. Sebab itu, rasa empati itu sangat penting. Penting terhadap siapapun. Gitu ya. Kalau Anda tidak punya sikap empati, maka Anda ini menjadi orang yang, mohon maaf terhadap apa yang saya katakan, Anda manusia yang sangat egois. Anda pikir Anda adalah orang yang terbaik, padahal sebenarnya Anda orang yang paling kasihan. Pasangan yang baik, pasangan yang ingin dihormati, orang yang baik, dia harus membangun harga dirinya dengan baik. Wibawa itu penting. Setiap orang sabar, pasti dia berwibawa. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang mempunyai sikap sabar. Jangan terlalu reaktif. Pasangan yang selalu reaktif, saya pastikan bahwa dia harus terpaksa merasa berbahagia walaupun sebenarnya dia tidak bahagia. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811. Email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

pendengar, tetapkan harapan. Realistis, mau bersabar demi hubungan yang lebih baik berarti Anda mencoba untuk menetapkan harapan yang realistis. Terkadang ekspektasi yang terlalu tinggi dan ambisius bisa membuat seseorang frustrasi apabila tidak terkabulkan. Dan kita bisa melihat akhir-akhir ini. Terlalu ambisius itu merugikan sebenarnya. Ya. Karena orang-orang seperti ini akhirnya membuat dia sendiri frustrasi dan orang-orang di sekitarnya juga frustrasi. Lalu komunitasnya gimana? Kumpulan orang-orang frustrasi. Lalu reaktif. Beda dengan orang-orang sabar. Dia terlalu optimis. Walaupun seringkali juga merugikan dirinya. Tapi sabar itu merupakan sebuah cara untuk memenangkan sebuah keinginan. Satu ekspektasi. Selanjutnya komunikasi adalah kunci. Bicarakan suatu sama yang lain dengan pasangan Anda tentang pentingnya kesabaran dalam menjalani satu hubungan. Mungkin saja Anda bisa bertukar pikiran tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan bersama-sama untuk melatih kesabaran. Dan jangan lupa, apabila satu saat Anda sedang tidak bisa menahan diri, cobalah katakan, sepertinya sekarang saya butuh keluar rumah dulu untuk menenangkan diri sebelum membicarakan masalah ini. Atau sebagai seorang pemimpin, mungkin Anda perlu mengatakan, coba berikan saya waktu dan jeda untuk memikirkan semua ini. Lalu suruhlah orang-orang sekitar Anda, coba plester mulut. Jangan reaktif. Sehingga aman dan damai. Demikian juga dalam pernikahan. Seperti yang dikatakan tadi, aku butuh waktu untuk pergi menenangkan diri. Lalu tegurlah anggota keluarga Anda untuk tidak reaktif. Sehingga Anda menemukan solusi-solusi yang baik. Sabar memang sering dinilai menyakitkan. Karena sepertinya selalu mengalah. Tetapi bagi yang menjalaninya, pasti merasakan lebih rileks dan lebih membuat suasana di dalam bermasyarakat nyaman bagi orang lain yang diajak bicara. Sekalipun ada banyak reaksi yang negatif. Pendengar, saya harap topik ini memberikan pengertian yang baik bahwa pentingnya sikap sabar. Bahwa sabar itu lebih banyak memberikan Anda kebaikan-kebaikan daripada reaktif akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Jika Anda mempunyai masalah, dapat menghubungi kami untuk melakukan konsultasi di WhatsApp 0878-790-58229 atau telepon 0813-315-711-811. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama

adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis salat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: ke masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bang! Akbar keluar, Bang!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada putik beliung mengarah sini, Bang. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, Sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Beli enggak? Beli enggak? Sepatunya juga keren banget, keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya?

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi. Dapat diterima. Inilah melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum. Indonesia, bagaimana? Pagi hari ini kembali lagi kami mengudara dari Jalan Utara Marmera Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPR Kaimana, untuk menemani seluruh pendengar warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya dengan frekuensi 96,3 MHz. Di edisi hari Jumat, kita berada di tanggal 29 Mei 2026. Pendengar Pro 1 yang sudah pada bangun menikmati hari baru, kembali lagi kami pagi hari ini akan mengawali kebersamaan kita di segmen Mutiara Pagi. Dan untuk edisi Jumat pagi, khusus untuk kaum muslimin muslimat, kami persembahkan lagu-lagu religius dan juga pengajian Al-Quran untuk menemani perjalanan saudara pagi ini menuju masjid ataupun musholah untuk menjalankan ibadah atau menjalankan sholat subuh. Selepas program Mutiara Pagi, berbagai sajian acara lainnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, baik itu informasi tapi juga dengan kolaborasi ragam musik hiburan. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti segmen acara kami untuk mengawali kebersamaan kita, yaitu Mutiara Pagi Religi Islami.

pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dan mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Kaimana pagi ini. Selepas segmen Mutiara Pagi yang kami hadirkan, kami persembahkan religi islami untuk Anda. Kita sudah melewati 49 menit pagi ini dari pukul 5 pagi. Melanjutkan kebersamaan kita, kembali saya hadirkan lagi beberapa persembahan lagu-lagu hiburan penyemangat pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Pendengar setia program 1 RRI Kaimana, selamat pagi untuk Anda yang sudah pada bangun dan satukan siaran dengan frekuensi kami. Jangan lupa awali hari Anda dengan semangat baru, karena pagi itu adalah kanvas kosong. Jadi pastikan Anda melukisnya dengan tindakan positif dan optimis. Meskipun mungkin saudara bangun buat kondisi pagi ini cuacanya khusus ya, cuaca kayak mana yang hujan, jadi mungkin Anda bangun suhunya berbeda, kemudian terpantau mendung juga, tetapi pastikan tidak mengurangi semangat kerja saudara hari ini. Anda yang akan menjalani berbagai aktivitas, berbagai kesibukan, semoga bisa berjalan dengan baik dan juga bisa berjalan dengan lancar di sepanjang hari ini. Kita berada di pukul Indonesia Timur. Pendengar, sebelum melanjutkan kebersamaan kita dengan hiburan yang sudah kami persiapkan, kita dengarkan dulu beberapa informasi terkait dengan BMKG ingatkan cuaca ekstrim di 10 wilayah di Sulut hingga besok. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat di 10 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim berlangsung hingga Minggu 29 Mei 2026 besok. Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi, Manado, Dira Utama mengatakan analisis dinamika atmosfer menunjukkan sejumlah fenomena cuaca sedang aktif khusus di wilayah Sulawesi Utara. Selain itu, BMKG juga memantau keberadaan bibit siklon tropis Jangmi di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina. Menurutnya, kondisi tersebut memicu terbentuknya daerah konvergensi dan belokan angin di wilayah Sulut yang menjadi tempat berkumpulnya uap air. BMKG memprediksi kombinasi fenomena atmosfer tersebut berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir, serta angin kencang di sejumlah

wilayah. Adapun 10 daerah yang diminta waspada meliputi Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, lalu Kabupaten Bolang Mongondo, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaut. BMKG mengimbau masyarakat, pemerintah kabupaten kota, serta pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, di antaranya dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Langkah antisipasi dinilai penting guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti genangan air, banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang, terutama di wilayah bertopografi curam, pegunungan, tebing, dan kawasan rawan longsor maupun banjir. BMKG juga meminta masyarakat terus memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini mulai melalui kanal resmi Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, mengingatkan kondisi cuaca dapat berubah secara dinamis. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk seluruh pendengar, terutama warga masyarakat Kota Kaimana yang mungkin hari ini akan melakukan perjalanan keluar kota karena masih libur. Mungkin Anda yang mau menuju ke Sumatera Utara, menuju ke Sulawesi Utara atau ke daerah-daerah lain, jangan lupa untuk kondisi cuaca ini harus tetap dipantau. Iya, selain itu pendengar, kondisi cuaca Kaimana, kita beralih ke Kaimana untuk edisi hari ini. Diperkirakan dari ketujuh distrik yang ada, diperkirakan dari pukul 9 pagi, iya, cuacanya akan berawan hingga cerah berawan dan akan mengalami perubahan nanti pada jam 9 malam ya. Cuacanya diperkirakan akan berawan tebal. Jadi tetap berwaspada terhadap potensi hujan dan juga cuaca yang ekstrim tentunya di Kota Kaimana dan sekitarnya.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnyakah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya." "Dasar sial," begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya petani itu pun menjadi lebih berkecukupan karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang."
betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung. Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Oke, pendengar, sudah melewati 41 menit saat ini dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar, berapa lama manusia bisa bertahan tanpa tidur? Oke, jadi tidur adalah salah satu kebutuhan biologis paling mendasar bagi manusia. Sama pentingnya dengan makan dan minum. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya seberapa lama tubuh kita benar-benar bisa bertahan jika kita terus terjaga? Dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya dari situs HelloDoc, berikut informasinya untuk Anda. Rekor dunia dan batas medis. Secara histori, rekor dunia untuk waktu terutama tanpa tidur dipegang oleh seorang remaja asal Amerika Serikat bernama Randy Gerner pada tahun 1964. Ia berhasil tetap terjaga semalam selama 11 hari 25 jam sekitar 264 jam ya, untuk sebuah proyek sains sekolah. Meskipun Gardner berhasil melewati tantangan tersebut tanpa kerusakan permanen, dunia medis saat ini sangat tidak menyarankan eksperimen serupa karena risikonya yang fatal bagi kesehatan mental dan fisik. Apa yang terjadi pada tubuh dari jam ke jam? Efek kekurangan tidur berkembang dengan sangat cepat dan merusak fungsi tubuh secara bertahap. 24 jam tanpa tidur efeknya setara dengan memiliki kadar alkohol dalam darah sebesar 0,10%. Atau di atas batas legal mabuk saat berkendaraan. Seseorang akan mulai mengalami penurunan konsentrasi, gangguan ingatan jangka pendek, dan koordinasi tubuh yang memburuk. 36 jam tanpa tidur, tubuh mulai mengalami stres berat. Hormon kortisol. Hormon stres meningkat, tekanan darah naik, dan metabolisme melambat. Pada fase ini, seseorang bisa mengalami mikrosleep, kondisi tertidur selama beberapa detik tanpa disadari. 48 jam tanpa tidur, sistem imun melemah secara drastis. Tubuh kesulitan melawan bakteri atau virus. Selain itu, kelelahan ekstrim akan memicu disorientasi arah dan kaburnya fokus mental. 72 jam tanpa tidur atau 3 hari ke atas

adalah titik kritis. Otak mulai mengalami halusinasi paranomia dan ilusi visual atau auditori. Kemampuan berpikir rasional hampir sepenuhnya hilang dan suasana hati menjadi sangat tidak stabil. Mengapa tidur begitu viral atau vital? Saat kita tidur, otak tidak sekedar beristirahat. Otak melakukan pembersihan dini dari racun-racun sisa metabolisme yang menumpuk selama kita terjaga melalui sistem glifatik. Selain itu, tidur adalah momen bagi tubuh untuk memperbaiki jaringan sel yang rusak dan mengonsolidasikan ingatan. Tanpa tidur, organ-organ tubuh, terutama otak dan jantung, akan dipaksa bekerja melampaui batas kapasitas. Pada kasus yang sangat ekstrim, seperti penyakit langka, fatal, familial, insomnia, kekurangan tidur yang berkepanjangan, pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ dan kematian. Semoga ini bermanfaat ya untuk Anda yang sedang dengarkan siaran kami saat ini.

0: Nira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Khusus sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Kami sudahi rangkaian hiburan yang telah hadir untuk menemani kebersamaan kita di pagi ini. Dan selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami awali informasi pagi hari ini dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, yang mengatakan bahwa Lebaran Idul Adha prajurit yang bertugas di Papua tidak pulang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Rupiah dalam selama 2 hari libur panjang kemarin, posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level Rp17.846 per dolar Amerika Serikat dan turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti mengalami rekor tahunan terpanas baru sebelum 2030. Peringatan tersebut seiring dengan memburuknya krisis iklim global yang dilansir dari The Guardian Kamis 28 Mei 2026. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir di putaran pertama French Open 2026 dan mereka takluk dengan pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorabs dari lapangan 9 Roland Garros di Kamis 28 Mei 2026. Janis dan Aldila sejatinya membuka pertandingan dengan permainan yang cukup meyakinkan. Namun mereka kalah dalam laga 3 set dengan skor akhir 7-6, 7, 2-6, dan 4-6. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Panglima Komando Gabungan Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang. Dan ini menjadi bentuk keteguhan serta pengabdian diri bagi negara. Bobby Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogap Wilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogap Wilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cendrawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga. Di
3: buat prajurit.
4: Siap, terima kasih.
5: Ya, prajuritnya.
6: Kita ke informasi lain, puluhan warga di Sampit menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sedangkan di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dan mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga untuk menghindari aksi penipuan. Laporan lengkapnya kami hadirkan bersama Aga Jaya Bijaksana.
7: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
8: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
7: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa, transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa bilangnya bilang bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
8: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
9: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu, karena ada gang-gang jalan-jalan yang sempit tidak pakai mobil. Hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masuki dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
8: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Mendengar pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero dan masing-masing sebanyak 14 ekor sapi, 12 ekor kambing secara simbolis dan diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ane Hasana dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
4: Saya menyampaikan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
2: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
10: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
2: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian gedung SMA Uni Muda Pulau Antar Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Uni Muda Pulau Arar dan SD Impres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal karena arahan Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai Astacita. Kita yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arah Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Uni Muda Sorong Rustam Haji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Uni Muda Sorong. Secara sejarah SMA Uni Muda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya di pulau ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dong, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil serta menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di pemerda itu tidak benar karena tidak masuk dalam pemerda. Nah ini buktinya dalam pemerda ini tidak ada pemerda distribusi dan pajak di tahun 2026 tidak ada di dalam pemerda, tidak ada.
1: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buntut aksi dari pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Laporan lengkapnya disampaikan dari Yogyakarta oleh Aji Permono.
4: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
5: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
4: Segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama binekaan. Saya pikir itu.
6: Mungkin dalam kampanye sudah ada pelaporan dan sudah ada yang diamankan, Pak.
4: Jadi kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
5: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
7: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
5: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.

0: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Heri Susanto yang melaporkan selengkapnya.
1: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono. Ia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
2: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang, beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan biasa di romi ke orang tua-tua, gak jauh Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
1: Hal yang sama juga dikatakan Dimas selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pare sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
1: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi.
4: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
1: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya. Juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita yang kami sampaikan dan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda pagi hari ini di tanggal 29 Mei 2026. Tentunya dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan, terutama dari wilayah timur Indonesia dan dirangkum menjadi satu dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.

0: Kita ke Merauke, Inspektorat Provinsi Papua Selatan terus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah praktek korupsi di lingkungan pemerintahan. Selengkapnya ada Jessica Ardana.
1: Dalam talkshow RRI Merauke bertema Bangkit Bersama Melawan Korupsi yang berlangsung di SMA Negeri 3 Merauke, pendidikan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam acara tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu menilai pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah korupsi sejak dini. Menurutnya, kebiasaan tidak jujur yang dibiarkan sejak masa sekolah berpotensi berkembang menjadi perilaku koruptif ketika seseorang dewasa. Karena itu, menurutnya, pendidikan karakter harus diperkuat di lingkungan sekolah. Ia memberikan contoh sebagai praktik yang harus dihindari, seperti pungutan liar maupun tindakan yang membebani peserta didik tanpa dasar yang jelas. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi pintu masuk munculnya budaya korupsi.
2: Uang dari negara, rupiah-rupiah yang negara itu jangan tercecer kepada pelaku-pelaku korup, dampaknya banyak. Akhirnya yang harusnya mahasiswa-mahasiswa kita ini udah bisa mendapat ilmu dengan baik, nah ini akhirnya jadi banyak masalah korupsi. Ketika seseorang melakukan korupsi, maka akan menimbulkan dampak-dampak ke yang lainnya, akan korupsi dan korupsi-korupsi. Harusnya ada pembiayaan, contohnya mahasiswa begini ya, harusnya dalam kuliah tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi karena memang udah korupsi, maka akan ada beban-beban bagi orang tua yang sementara orang tua tidak perlu harus terbebani dengan hal demikian.
1: Paris Manalu mengingatkan generasi muda saat ini merupakan calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena itu, integritas perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar perilaku menyimpang dan merugikan tidak terjadi. Ia berharap sekolah menjadi tempat lahirnya generasi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Jessica Ardana melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: Pembentukan Barisan Merah Putih Boven Digul harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Kita simak laporan lengkapnya bersama rekan saya Imam Komarudin.
1: Jadilah teladan dalam sikap, punya timing dan kemampuan yang tepat untuk mengambil keputusan yang tepat untuk membangun negeri ini.
2: Barisan Merah Putih diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Boven Digul, Marlinus. Menurut Marlinus, generasi muda perlu dibina agar memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, serta kepedulian sosial yang tinggi. Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan di tengah tantangan kehidupan masyarakat saat ini. Selain menjaga persatuan dan ketertiban, organisasi juga diharapkan aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
3: Terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadilah teladan dalam sikap, tindakan, dan pengabdian.
2: Sementara itu, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan, Esau Hombore, menegaskan tujuan utama organisasi Barisan Merah Putih memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI. Esau mengatakan organisasi tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah, provinsi, hingga program nasional.
1: Anda akan dibesarkan dengan dinamika yang ada. Negara ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memang berkualitas, tapi sumber daya manusia yang memang punya timing dan kemampuan yang tepat untuk mengambil keputusan yang tepat untuk membangun negeri ini.
2: Menurutnya, Barisan Merah Putih akan melakukan berbagai kajian dan seminar kebangsaan, di mana hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan. Ia menilai organisasi kemasyarakatan harus mampu menjadi ruang diskusi yang memberikan masukan substantif bagi pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di Nabire ada sebanyak 415 hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah se-Kabupaten Nabire. Selengkapnya disampaikan Jodefri Panjaitan.
1: ...51 hewan kurban disembelih pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh wilayah Kabupaten Nabire. Ratusan hewan kurban tersebut terdiri dari sapi dan kambing yang disalurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, TNI Polri, dan kesatuan lainnya, serta panitia kurban di sejumlah masjid dan musola untuk dibagikan kepada masyarakat. Perwakilan Panitia Hari Besar Islam PHBI Nabire mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini berlangsung aman, lancar, dan penuh kebersamaan, dan ia menyebutkan tingginya jumlah hewan kurban menjadi bukti meningkatnya semangat berbagi dan kepedulian umat muslim terhadap sesama. Menurutnya, pelaksanaan penyembelihan dilakukan secara serentak di berbagai masjid dengan melibatkan panitia dan masyarakat setempat. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga kurang mampu, anak yatim, serta masyarakat di lingkungan sekitar.
2: Total 419 sapi dan 32 ekor kambing, sehingga yang dipotong di Nabire ini, Kabupaten Nabire, 451 hewan kurban. Kami atas nama PHBI mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu jamaah yang tahun ini berkurban, Allah menerima, Allah melipatkan gandakan.
1: Sementara itu Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Al-Falah Nabire, Ridwan Silia, mengatakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Al-Falah berjalan lancar sejak pagi dengan melibatkan panitia dan warga setempat. Ia menjelaskan, meskipun jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun mengingat tingginya harga hewan kurban, khususnya sapi, sehingga hewan kurban tahun ini harganya juga meningkat.
3: Ya kalau dibilang dagingnya, tahun lalu sapi kami sekitar 13 saja. Cuman sapi tahun lalu dengan sapi sekarang beda. Bedanya sapi sekarang karena kami di Al-Falah itu, dimanapun di masjid di Kabupaten Nabire ini, tahu bahwa tahun lalu harga sapi dengan tahun ini harga sapi beda. Makanya tahun lalu itu kita beli dengan harga 21, itu sudah dapat sapi besar yang sekarang sudah seperti 23-24.
4: 24 juta ya?
3: 24 juta. Nah, sekarang ini kita beli rata-rata itu harga 20-21 saja. Karena per orang itu dapatnya ya kurang lebih 3.200.000 dibagi 7 itu.
1: Momentum Idul

0: Dan kali ini kami juga punya informasi terkait Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang menyatakan komitmen pemerintah dalam merevitalisasi gedung sekolah disampaikan saat meresmikan gedung SMA Uni Muda Pulau Arar Kabupaten Sorong, Papua Barat. Selengkapnya bersama Dwi Ambar Widyastuti.
1: Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Uni Muda Pulau Arar dan SD Impres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdesmen Abdul Mukti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita, diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdesmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal dengan arahan Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sesuai Astacita yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arah Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Uni Muda Sorong Rustam Aji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdesmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Uni Muda Sorong. Secara sejarah, SMA Uni Muda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya di Pulau ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dong, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar-mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke Ambon. Target pendapatan daerah Maluku di tahun 2026 mencapai Rp740 miliar. Dan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Maluku optimis target tersebut dapat tercapai melalui optimalisasi dari seluruh potensi penerimaan daerah. Kami hadirkan informasinya yang disampaikan oleh rekan saya, Lina Teupuring.
5: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp740 miliar. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampensi menyatakan optimisme ini diperkuat oleh pencapaian target triwulan pertama yang berhasil dilewati dengan sangat baik. Memasuki pertengahan tahun, pihak Bapenda langsung bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sistem saling menutupi antar wilayah, di mana kelebihan capaian dari Maluku Tengah mampu menyokong wilayah lain seperti Buru.

0: Selatan dan Maluku Barat Daya. Dijelaskan, potensi pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk, jumlah kendaraan, serta kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Maluku terus mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak.
1: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus. Ya dia di kurang lebih hampir 100. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini. Ya karena melewati itu 14 ya sekitar 19% target kita.
0: Ditambahkan, selain lewat platform digital, Bapenda Maluku juga telah memperluas kanal pembayaran dengan menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi. Kerjasama dengan berbagai perbankan juga terus ditingkatkan agar proses transaksi pembayaran pajak kini benar-benar berada di dalam genggaman jari masyarakat. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.

0: Pelindo Regional 4 Makassar menyalurkan puluhan hewan kurban di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya ada rekan saya Hairudin.
1: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 4 Makassar kembali menyalurkan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan pemotongan hewan kurban dipusatkan di Rumah Dinas Manajemen Pelindo 4 Makassar Rabu 27 Mei 2026 kemarin dan dihadiri langsung Direktur Utama PT Pelindo Persero Ahmad Mutasyar. Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4 Makassar Abdul Aziz mengatakan tahun ini Pelindo Regional 4 menyalurkan total 35 ekor sapi di sejumlah cabang kerja yang tersebar di wilayah timur Indonesia. Khususnya di Makassar terdapat 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang berasal dari partisipasi manajemen, pekerja hingga mitra perusahaan. Dikatakan bahwa hewan kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar pelabuhan, termasuk tenaga kerja bongkar muat, petugas kebersihan, tenaga ahli daya, serta petugas keamanan. Selain itu, bantuan hewan kurban juga disalurkan kepada sejumlah instansi seperti KSOP, Polres Pelabuhan, dan KP3 sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan. Abdul Aziz menyebut, tradisi kurban di lingkungan Pelindo sudah berlangsung sejak lama dan menjadi budaya positif yang terus dipertahankan setiap tahun.
2: Dan alhamdulillah sudah lebih awal mendapatkan dropping anggaran dari HO sebanyak 35 ekor sapi dan itu tersebar di seluruh cabang. Alhamdulillah cabang-cabang nanti pada hari ini juga dan akan melaporkan kami kolek untuk menjadi laporan ke HO. Kemudian secara khusus untuk di regional 4, 17 dan ada 4 ekor kambing, 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang terbreakdown 8 khusus regional 4, 3 cabang Makassar dan selebihnya adalah partisipasi.
1: Sementara itu Direktur Utama PT Pelindo Persero Ahmad Mutasyar mengapresiasi tingginya partisipasi insan Pelindo dalam kegiatan kurban tahun ini. Menurutnya, kebersamaan antara pimpinan dan pekerja menjadi modal penting untuk memperkuat rasa memiliki terhadap perusahaan sekaligus mempererat silaturahmi di lingkungan kerja.
3: Itu tidak lain tidak bukan selain untuk silaturahim adalah untuk bagaimana kita bergerak dalam satu perahu, mempunyai suatu misi dan visi yang sama, dan meningkatkan rasa kepemilikan atau sense of belonging terhadap Pelindo. Kalau kita sudah acuh tak acuh antara pimpinan dan teman-teman lainnya, mungkin komunikasi kita bagaimana kita mewujudkan program-program kita bisa saja terjadi, tetapi tidak semulus kalau memang kita sudah ada chemistry.
1: Ahmad berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan Pelindo dapat terus terjaga sehingga perusahaan mampu berkembang lebih baik di masa mendatang.
4: Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Hairudin Murahim melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Info Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Bantuan hewan kurban Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Bupati Kupang sangat disyukuri oleh umat Masjid Al-Fatah Manikin. Kita akan simak laporan dari Andri Iskandar berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang menyalurkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto berupa sapi kurban kepada masyarakat di Masjid Al-Falah Manikin, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Rabu 27 Mei 2026. Bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yosef Lede di hadapan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jemaat Masjid Al-Falah. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjadi bukti nyata pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang juga setiap tahun rutin menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Bupati Kupang mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun daerah.
2: Hari ini adalah hari yang bersejarah dan penuh makna bagi Kabupaten Kupang. Kehadiran bantuan sapi dari Bapak Presiden ini merupakan wujud nyata kehadiran negara, bentuk kepedulian seorang pemimpin bangsa kepada masyarakatnya yang berada di daerah, khususnya para peternak kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita.
1: Sementara itu, Imam Masjid Al-Falah Manikin menyampaikan terima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Republik Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Kupang.
2: Oleh karena itu, persaudaraan ini jangan sepatas di sini saja. Kita bisa berlanjut sampai jenjang-jenjang berikutnya. Untuk Bapak Bupati, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami mudah-mudahan Bapak Bupati dengan keikhlasan datang di Manikin ini membawa berkah.
1: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di Masjid Al-Falah Manikin, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan serupa ke sejumlah wilayah lain sebagai bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026.
3: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan mengatakan kurban memiliki potensi ekonomi yang besar dan punya, namun banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah di Sanggau berlangsung lancar pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pemerintah pusat juga mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan di tahun ajaran baru Juli 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

Komisi 1 DPR mengatakan TNI dapat dilibatkan dalam penanganan aksi kriminal begal, terutama melalui mekanisme bantuan atau perbantuan apabila Polri membutuhkan dukungan tambahan guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, pelibatan TNI harus dilakukan secara terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas karena hal tersebut sesuai kebutuhan di lapangan serta tetap mengedepankan koordinasi antar lembaga. Kita ke informasi luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap otoritas Selat Teluk Persia Iran. Departemen Keuangan Amerika Serikat bahkan menuduh badan tersebut memiliki hubungan gelap dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRCC. Dan melansir dari Anadolu, Kamis 28 Mei 2026, Washington bahkan menyebut otoritas tersebut bertindak sebagai alat pemerasan terhadap kapal-kapal komersial yang ada. Dari dunia olahraga, petenis Rafa Jaconia Verdasco Mangunsong menumbangkan unggulan pertama turnamen tenis tunggal putra Alvarado Sumirat. Kemenangan mengejutkan diraih oleh turnamen Dedy Prasetyo Tennis Club atau DTEC di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada pertandingan babak perempat final yang terlaksana di hari Kamis 28 Mei 2026, kedua atlet tenis berbakat asal tuan rumah Indonesia bersaing ketat memperebutkan tiket semifinal.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kurban memiliki potensi ekonomi yang besar setiap tahunnya dalam meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya pasca Hari Raya Idul Adha. Kami hadirkan laporan dari Magdalena Krisnawati.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, pendengar dan pemirsa, kali ini adalah pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah di Sanggau yang berlangsung lancar pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan sebanyak 8 ekor sapi, 3 ekor kambing dipotong dan dagingnya dibagikan kepada ratusan warga yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri Handayani dari Antikong melaporkan.
1: Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau melaksanakan pemotongan
2: 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3.
1: Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau, Joko Sumartono menyebutkan, pelaksanaan kurban tahun ini melibatkan 55 orang panitia. Daging kurban akan didistribusikan kepada sekitar 700 jiwa atau kepala keluarga yang membutuhkan. Dalam pemeriksaan postmortem, petugas Dismunak Kabupaten Sanggau menemukan cacing hati dan cacing usus pada salah satu sapi kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Menanggapi temuan tersebut, Joko menegaskan panitia akan lebih selektif dalam memilih hewan kurban pada tahun mendatang karena sapi yang ditemukan mengandung cacing berasal dari luar daerah Sanggau.
3: Kurang lebih ada 55 orang. Pendistribusian panitia kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau kurang lebih ada 700 jiwa kakak. Insya Allah akan lebih selektif ya untuk pembelian dan sapi tersebut bukan berasal dari daerah Sanggau.
1: Sementara itu, Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas di Dispunak Kabupaten Sanggau, Florapia APNI menyebut temuan cacing hati pada salah satu hewan kurban ditemukan saat pemeriksaan postmortem di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Pemeriksaan dilakukan usai proses penyembelihan untuk memastikan kelayakan daging kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, cacing hati hanya ditemukan pada satu ekor sapi dari total hewan kurban yang diperiksa di lokasi penyembelihan.
4: Jadi

0: tetap boleh didistribusikan ke masyarakat, boleh untuk dikonsumsi dengan catatan harus ada pengolahan yang benar-benar matang gitu ya, dalam arti benar-benar matang untuk sebelum dikonsumsi. Aman kak, sementara satu ekor sapi.
1: Forapia memastikan kondisi tersebut tidak ditemukan pada hewan kurban lainnya yang dipotong di lokasi tersebut. Ia mengimbau masyarakat tetap memperhatikan cara pengolahan daging kurban sebelum dikonsumsi. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Selengkapnya laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
2: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya kemudian ketambahan hujan ya. Kalau ketambahan hujan selesai lah sudah. Ini kita, effort kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporannya saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver konten. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di jalan.
1: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
3: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
1: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.

0: Sementara itu pendengar dan pemirsa, terkait dengan rokok elektronik atau yang biasa juga disebut dengan vape, pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan peredaran narkotika dengan modus vape rokok elektrik. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
1: 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAPE. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
1: Karena ini merupakan juga salah satu bentuk perubahan bentuk ya, perubahan bentuk atau metamorfosis ya. Jadi bagaimana caranya alat itu menjadi alat utama ya, untuk dijadikan salah satu sarana dalam pemakaian narkotika tadi. Khususnya kan ketahui kemarin 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan. Banyak juga aparat yang terlibat yang sekarang lagi booming di media. Nah, jadi semua ini kita harus antisipasi, harus komitmen tadi.
2: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
3: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah juga di Palangkaraya dan memohon kepada beliau dan jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran narkoba, dan kami berterima kasih yang biasa sangat mendukung apa yang menjadi informasi kami ini, dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan cukup banyak informasi-informasi yang kami sampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindaklanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
2: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru ini. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Dari Kediri disampaikan Ana Kusuma.
1: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
2: Untuk data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu, Pak. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang arah timurnya ke arah Surabaya.
1: Sementara itu, Bakiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
3: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
1: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG,

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar

with cyclone atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga bisa mendapatkan di portal resmi www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di hari Jumat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas, bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu, bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar, bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Pendengar, Anda kami program A1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Setelah tadi kami bergabung dengan Pro3 mengikuti berbagai informasi aktual yang tentunya kami berharap bermanfaat untuk Anda. Ya, setelah ini Anda, kita kembali akan ikuti informasi update dari laman rri.co.id. Dari rri.co.id Kaimana dikabarkan mengenai Ketua ASI Kaimana tegaskan e-sport kini jadi olahraga prestasi. Ketua Umum Angga Wijaya Ang menegaskan bahwa bukan lagi sekedar hiburan, melainkan telah berkembang menjadi cabang yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal tersebut disampaikan Ronaldo David usai dilantik bersama jajaran pengurus sesi Kabupaten Kaimana oleh Ketua Harian Esport Indonesia Papua Barat Patrick Yau Meyer di Kaimana Beach Hotel. Menurut PBSI, kini menjadi wadah resmi dalam pengembangan e-sport di Indonesia. Organisasi tersebut terus mendorong jalannya atlet-atlet muda berbakat dari berbagai daerah termasuk Kabupaten Kaimana.

Selain informasi, kami update juga bagaimana dorong kebun sekolah dan kebun pala untuk generasi muda. Pemerintah ketahanan pangan dan pertanian terus melakukan berbagai terobosan

Alexander Furan mengatakan bahwa setiap sekolah di kampung nantinya diwajibkan memiliki kebun tanaman pangan dan kebun pala sebagai sarana pembelajaran sekaligus sumber manfaat ekonomi bagi guru dan siswa.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

3 Jakarta Kuningan. Pukul 9 nanti kami masih temani saudara pastinya dengan menghadirkan sajian hiburan. Satu nomor sedang dengarkan siaran kami saat ini sambil menyibukkan diri Anda dengan aktivitas di rumah. Iya, masih di segmen liburan ya untuk Bapak Ibu pegawai kantoran, kecuali pegawai kantor masing-masing, tetap semangat dan sukses selalu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Baik, pendengar Warta Berita, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax.